amazina yanjye nitwa Alisodi ariko ari cyo nshaka kukubwira ubumenyi kumenya gusobanukirwa n'ibindi byose tugenderaho mu buzima nta hantu namwe ushobora kubisanga hatari mu nzu z'ibitabo niho haba mu bumenyi ikiganiro ni inzu y'ibitabo uri kumwe na Dashim Alisodi abara hafi akurikiye